0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: Bilang nama FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Sobat suara, kalau ngomongin soal kebiasaan itu banyak banget pasti yang berbeda-beda lah tiap
4: Benar.
5: Orang. Apalagi kalau misalnya untuk bersiap-siap atau get ready with me.
4: Aduh, kalau get ready with me kayak ala-ala influencer gitu ya.
5: Yes.
4: Get ready with me.
5: Waktunya jadi bersiap-siap sama aku. Ih.
4: Kalau misalnya get ready tuh kayak sih selalu dengerin lagu gak sih?
5: Dengerin lagu?
4: Iya, dengerin lagu atau nonton film.
5: Saya sering nonton banget film.
4: Iya, sambil nonton film. Jadi
5: gimana,
4: kayak
5: gimana?
4: Sambil makeup sambil oh iya, oh udah di sini
5: oh,
4: nih. Oh, kayak gitu.
5: Memang harus ada kesibukan ya kalau Nabil. Kalau saya tim yang harus

0: terus hening.
1: Oh, hening. Diam-diam banget. Betul. Nih. Iya. Fokus ya.
0: Fokus. Jadi cuman ada saya, make up, skincare, dan pikiran-pikiran yang ada di kepalaku.
1: Jadi kalau misalnya tiba-tiba overthinking, aduh, sambil make upnya tiba-tiba panik juga sendiri.
0: Enggak, jadi gitu. Memang suka ngobrol sendiri. Oh. Jadi pas make up tuh kayak, oh, apakah yang udah bilang ini? Gitu. Jadi banyak pikiran-pikiran.
1: Pantesan ya, jadi penyiar karena sering ngomong sendiri ya.
0: Mungkin. tapi tahu nggak sih kalau ada beberapa penelitian psikologi yang mengaitkan kebiasaan bersiap-siap atau beraktivitas sambil mendengarkan musik atau menonton itu ada kaitannya sama kepribadian seseorang.
1: Oh gitu, jadi kalau misalnya saya lagi siap-siap nih, terus tiba-tiba saya gak pengen nonton film, itu kepribadian saya berubah, apa gimana?
0: Mungkin lagi malas aja.
1: Mungkin lagi malas aja.
0: Iya, tapi yang pada umumnya Nabil mungkin gitu, perlu ada suara-suara atau ada apa gitu kan, perlu nonton YouTube mungkin. Gitu.
1: Jadi kayak multitasking gitu ya, saya sambil nonton film, sambil ini juga, sambil makeup juga. Jadi kayak rame gitu ya, saya suka memang melakukan banyak hal sekaligus.
0: Nah ini ada fenomenanya Nabil, dan udah apa diteliti namanya? Dalam ranah stimulasi latar belakang dan juga multitasking media. Jadi ada hubungannya gitu.
1: Wah, tapi kayak gimana sih tuh hubungannya? Saya jadi penasaran deh. Tapi saya pengen nanya dulu nih buat sahabat suara. Kira-kira kalau lagi siap-siap biasanya sambil dengar musik, nonton YouTube atau lagi ngapain nih kamu? Asal enggak kayang aja ya.
0: Betul. Atau kayang. Atau juga mungkin tim yang sama kayak saya, kayak butuh sesuatu yang peace and quiet. Nah, kasih tahu kita di WhatsApp sahabat suara di 0818089606
1: atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. Ketua Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro berpendapat dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi membuat kebutuhan data terus berubah, sehingga sistem statistik nasional harus mampu mengakomodasinya. Selain itu, legislator fraksi Partai Golkar tersebut menyoroti pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN, serta data desil, bukan menjadi acuan untuk sektor pendidikan yang menjadi karakteristik dan kebutuhan data tersendiri menentukan beasiswa, PP, dan KIP kuliah. Wakil Ketua DPR RI Cucu Rama Samsurizal mendesak pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum transportasi laut karena keselamatan penumpang menjadi penting.
2: Proses layak atau tidaknya kapal ini untuk berlabuh itu selalu menjadi catatan perhatian kami di DPR. Ya, bagaimana SOP, bagaimana juga standar-standar yang sudah dilakukan oleh Kemenhub ini betul-betul evaluasinya, pengawasannya. Jangan sampai ada kapal bisa berjalan tanpa SOP yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 12 DPR RI Dipo Nusantara Pua-Upa mendorong penguatan infrastruktur energi di wilayah ProRes Nusa Tenggara Timur guna menjaga kelancaran distribusi bahan bakar atau BBM dan keandalan pasokan listrik. Menurut politisi fraksi PKB itu, untuk memastikan ketersediaan BBM tetap stabil, pemerintah perlu memperkuat kapasitas penyimpanan BBM melalui penambahan maupun perluasan fasilitas penyimpanan di sejumlah titik strategis.
3: Televisi, radio, parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.
5: Ku

0: karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat Suara,
1: Sahabat Suara ini ada chain smoker Paris. Wee. Saya kalau lihat Paris nih, saya nggak bisa lihat langsung dari ini sih. Lihat langsung nggak pernah. Saya
0: gak biasanya pernah, cuma di HP
1: di TV,
0: aja.
1: Di TV. HP. Hmm. Tapi TV di rumah saya tuh lagi rusak.
0: Lagi rusak.
1: Iya, jadi saya pengen cari-cari TV nih. Kira-kira di mana ya saya nyarinya?
0: Nah, buat kamu yang sama mungkin kayak Nabil ya, yang peralatan atau perabot listrik di rumah lagi rusak, mending langsung aja mampir ke toko Alaska.
1: Yes, bener sih. Kayaknya juga karena kemarin saya lewat tuh depan Alaska, kok rame banget. Bener. Ternyata lagi ada pameran Panasonic dengan berbagai pilihan produk dan promo menarik dari Panasonic yang bisa kamu cek langsung di toko Alaska mulai 16 sampai 30 September 2026.
0: Nah, dan kerennya nih, pameran ini tuh jadi momentum kolaborasi dua brand yang sudah terkenal di dunia elektronik, apalagi Panasonic.
1: Wow.
0: Kan siapa yang gak tahu Panasonic, brand elektronik legendaris yang sudah lama dipercaya dengan kualitas-kualitas produknya.
1: Selain kualitasnya yang bagus nih Sahabat Suara, kamu juga bisa dapat promo cashback Panasonic selama di pameran di toko Alaska ini tuh. Promo cashbacknya tuh kayak banyak banget tuh.
0: Apa aja
1: ada
0: tuh?
1: Ada cashback sampai 200.000 untuk pembelian produk Panasonic sesuai dengan ketentuan promo. Terus ada lucky draw dengan minimal pembelian 10 juta berhak mengikuti games atau lucky draw yang hadiahnya seperti kayak rice cooker, panci listrik, mixer, dan merchandise eksklusif dari Panasonic.
0: Eits, hadiahnya aja gak kaleng-kaleng.
1: Bener.
0: Ya, rice cooker, terus juga dapat panci listrik, mixer. Ini godaan, ini ibu-ibu suka sih.
1: Sangat suka sih, sangat suka ya.
0: Benar, jadi jangan cuma masukin ke wishlist aja Sahabat Suara. Yuk, datang langsung ke pameran Panasonic di toko Alaska yang bukanya setiap hari di Jalan Pengayoman nomor 8 Makassar, dan temukan produk Panasonic favoritmu.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Pilihan FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, seperti yang kita bilang tadi ya, kalau misalnya kamu lagi siap-siap nih pagi hari, biasanya itu sambil dengerin musik, nonton YouTube atau ngapain nih?
0: Udah pasti ya kalau saya nonton film. Karena bener ya, kalau misalnya kita get ready itu pasti saya butuh sesuatu yang saya dengar, yang saya lihat, biar kayak gak boring gitu loh. Soalnya ya makeupnya makeup aja gitu kan.
1: Multitasking ya
0: bener.
1: Berarti kalau saya susah karena harus buru-buru pagi-pagi, atau misalnya kalau lagi ada acara itu pasti gedebak-gedebuk.
0: Oh, berarti
1: jadi harus sat-sat sebisa mungkin tidak mendengarkan apa-apa, tidak melihat apa-apa, fokus dengan make up saja.
0: Berarti Wana mirip sama si Yoyo ini, karena si Yoyo di apa WhatsApp katanya? Dia cerita kalau ya pakaian biasanya buru-buru, jadi udah enggak kepikiran mau dengerin musik apalagi nonton video.
1: Iya si Yoyo ya, apalagi kalau cowok. Cowok kan gak makeup ya?
0: Jujur jungle, kalau cowoknya makeup Yoyo.
1: Bener, enggak, kalau cowok memang biasa untuk siap-siap tuh cuman butuh berapa menit. Gak kayak bener perempuan, kalau perempuan kan memang butuh waktu yang lumayan lama ya.
0: Sangat lama ya, kita ya biasa
1: pilih baju aja, kita butuh 20 menit.
0: Benar. Tapi kalau Wane biasa siap-siapnya berapa lama sih?
1: Kalau saya tergantung sih. Tergantung sikon.
0: Oh, tergantung,
1: tergantung kondisinya.
0: Kalau udah buru-buru 5 menit
1: kalau udah
0: bisa.
1: Buru-buru bisa, oh. 10 menit bisa gitu.
0: Tapi ada yang mirip sama kayak saya sih, yang suka bener nonton, ini, suka dengerin.
1: Ini
0: siapa?
1: Aini nih di Instagram. Katanya paling suka nonton podcast di Spotify sambil make up-an. Karena yes, make up-nya lama, biasanya podcast sejam juga bisa ditonton sampai selesai.
0: Ini bener banget, kayak saya banget sih. Nah, itulah kenapa saya kalau prepare siap-siap tuh harus dari beberapa jam sebelumnya gitu loh. Misalnya kayak paling lama banget, paling cepet deh saya 30 menit. Paling lama sejam.
1: Udah paling cepat itu 30
0: menit.
1: Udah
0: paling cepat. Udah paling cepat, udah enggak bisa. Udah ada rundown tersendirinya. Gitu
1: udah ya rundown-nya ya.
0: Iya, makanya kalau saya sambil get ready tuh sambil nonton film udah jadi tuh, udah jadi setengah-setengah apa ya? Setengah episode.
1: Kalau drakor tuh udah satu episode tuh.
0: Oh, kalau drakor satu episode.
1: Tapi bener sih kalau misalnya tiap-tiap orang tuh beda-beda.
0: Benar.
1: Beda-beda yang nemenin dia pas lagi get ready with me gitu. Asal jangan apa sih?
0: Asal jangan ditemenin sama
1: deadline.
0: Kalau Wana deadline, kalau saya asal jangan ditemenin sama yang lain-lain aja.

0: Lucky. Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia, Yofi and Nuno dengan
1: Merindu lagi. Kita puterin lagu ini karena sekarang kita lagi live loh sahabat suara,
0: yes,
1: di TikTok.
0: Dan ini ada yang request sahabat suara, katanya pengen dengerin lagu ini karena lagi merindu juga sama seseorang mungkin. Tapi lagu ini memang kayak bawa kita ke
1: zaman-zaman FTV gak sih?
0: Bener, FTV nonton di jam-jam segini itu biasanya dengerin lagu ini.
1: Bener, tapi saya gak bingung ya, FTV hampir setiap hari ya kalau saya nonton pasti ada nih lagunya. Kalau bukan Yofi and Nuno yang lila, yang semua yang kau lakukan it's magic.
0: Benar. Jadi abis Yofi and Nuno merindu lagi, oh magic nih.
1: Magic, kayak perempuan magic loh, sambil make up, sambil bisa ngelakuin banyak hal tahu.
0: Itu Nabil. Itu magicnya Nabil sahabat suara, karena dia bisa multitasking dalam segala hal termasuk dalam make up.
1: Tapi kok bisa ya saya multitasking ini? Emang ada gak sih penelitian yang menunjukkan kalau saya multitasking ini berarti saya pintar atau apa?
0: Ada, jadi penelitian yang diterbitkan di PubMed Central atau PMC itu menunjukkan banyak orang yang menggunakan musik sebagai alat regulasi emosi harian.
1: Wow.
0: Jadi kamu sengaja nyalain musik itu agar gak merasa kesepian, terus mengurangi kecemasan di pagi hari, atau mungkin mengalihkan pikiran dari stres pekerjaan atau deadline-deadline yang akan dihadapi. Nah ini mengindikasikan kalau kepribadian yang memanfaatkan stimulus eksternal untuk menjaga stabilitas emosi pagi hari.
1: Wow, gitu. Pantesan ya, saya emang ya kalau kita bangun pagi tuh siap-siap sambil dengerin lagu tuh membangkitkan mood kita kembali. Yang awalnya aduh malas banget nih pergi kerja, tapi dengerin lagu yang bikin semangat jadinya kayak
0: betul,
1: semangat juga pergi kerja.
0: Lagu-lagu yang bikin semangat, yang upbeat ya pastinya. Jangan galau-galau kalau pagi-pagi sahabat suara. Itu kalau untuk orang yang pakai telinga.
1: Pakai telinga maksudnya?
0: Pakai telinga. Maksudnya lagu kan pakai telinga.
1: Iya, yang audio
0: betul,
1: banget ya.
0: Betul, audio banget. Tapi ada juga yang nonton video. Abil juga video.
1: Iya,
0: kan?
1: Saya visual banget nih. Saya suka
0: visual.
1: Nonton video, nonton
0: berarti
1: film.
0: Audio dan visual bisa. Nah, makanya multitasking bener dia sahabat suara.
1: Tapi kira-kira nih kalau misalnya saya nonton video gitu ya. Mm-mm. Secara psikologinya saya termasuk kategori apa ya?
0: Itu kategorinya ternyata media multitasking.
1: Oh.
0: Jadi orang yang gemar melakukan ini tuh biasanya punya skor tinggi sama kepribadian sensation seeking.
1: Apa itu?
0: Atau pencari sensasi.
1: Oh enggak.
0: Atau masalahnya, termasuk orang yang mudah bosan, benar.
1: Jujur
0: kamu
1: saya mudah bosan. Saya gampang bosan, kayak kalau enggak ngelakuin apa-apa tuh bosan. Tapi pencari sensasi, masalahnya sensasi apa yang saya cari di sini?
0: Semoga bukan sensasi.
1: Semoga bukan
0: itu,
1: sensasi
0: ya?
1: Yang berbahaya ya.
0: Yang supaya viral mungkin ya. Enggak. Tapi supaya enggak mudah bosan aja. Jadi kayak harus ada sesuatu yang didengar toh atau
1: benar,
0: yang dinonton seperti YouTube atau serial-serialnya Nadia Omara mungkin ya.
1: Serial. Iya, kemarin serialnya Nadia Omara itu rame sekali.
0: Rame banget. Kamu nonton? Nabi
1: nonton. Nonton, tapi lewat di mana-mana.
0: Aduh, saya kayak spoiler aja gitu ya sahabat suara. Nah, dan jadi kalau misalnya kamu tipe orang yang kayak Nabil itu butuh input visual dan audio sekaligus biar enggak ngerasa aktivitas itu monoton atau buang-buang waktu gitu.
1: Aduh, jadi kalau enggak pengen buang-buang waktu, nonton film atau dengerin lagu atau
0: dengerin suara dia sahabat suara.
1: Iya, nonton live kita sekarang juga nih sahabat suara.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Sahabat Suara, sekarang saya sedang meliput minuman viral yang lagi dicari-cari warga Makassar. Tepatnya saya berada di salah satu outlet Yota yang baru saja merilis menu baru UB Series. Dan sekarang saya sedang bersama salah satu customer Yota.
9: Halo Kak.
0: Ini karena suasana Yota rame banget, pasti lagi cobain menu baru UB Series kan?
10: Bener Kak, kemarin sudah beli UB Latte. Sekarang sama temen cobain UB Cheese Cream dan UB Matcha Latte.
0: Jadi favorit kamu yang mana nih?
10: Semuanya Kak, gak bisa milih. UB Series-nya seger, gurih, manis, dan creamy. Apalagi nih Yota pakai UB asli, bukan ubi ungu biasa. Jadi rasanya tuh unik banget.
0: Harus banget nih masuk list sahabat suara untuk cobain menu baru Yota UB Series. Yang gampang kamu dapatkan di semua outlet Yota. Langsung aja ke outlet Yota terdekat dan cobain semua UB Series favorit kamu.
10: Kak, udah kan interviewnya? Saya mau lanjutin minum UB Matcha Latte-nya nih Kak.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Istora Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Andre and the Backbone, Main Hati. Kita puterin lagu ini karena sahabat suara request.
0: Bener, di live TikTok kita sahabat suara ada yang request. Jadi buat kamu yang pengen request lagu juga boleh banget mampir
1: di yes. live kita di sahabat suara MKS ya.
0: Yes, tapi ngomongin soal Main Hati nih, Nabil. Kenapa? Main hati no ya.
1: No no. Tapi kalau orang main hati tuh biasa kalau notifikasinya masuk dia deg-degan gak sih?
0: Bener.
1: Langsung deg-degan.
0: Bener.
1: Padahal notif doang nih. Kok malah deg-degan.
0: Jadi notifikasi yang paling bukan ditunggu sih, yang
1: dihindarin,
0: ditakutin. Mungkin. Tapi kamu Nabil tipe HP-nya tuh yang silent atau berdering?
1: Kalau saya suka banget HP saya berdering gitu, karena saya suka gitu tahu apa yang ada di chat, ada apa gitu. Pokoknya saya suka gitu kalau dengar suaranya. Gitu. Kalau Clay, Clay. Kok malah Clay sih juga nggak sama
0: bener,
1: Clay?
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Kalau Ana, okay.
0: Kalau saya tipe yang di tengah-tengah, bukan yang silent juga, bukan yang berdering juga, tapi yang bergetar.
1: Oh gitu.
0: Iya benar.
1: Bukannya kalau HP bergetar itu cepet rusak nggak sih?
0: Ah masa?
1: Iya, setahu saya. Dulu saya pernah baca waktu SMA, katanya tuh HP kalau sering di mode bergetar itu cepet rusak. Tapi nggak tahu ya kalau HP-nya masih awet sampai sekarang berarti cuma hoax.
0: Aduh saya ubah deh hari ini, mulai hari ini deh sahabat suara, apakah itu benar? Tapi saya suka kalau bergetar tuh karena saya tahu ada notif tapi nggak mengganggu orang lain. Kalau misalnya saya lagi kerja misalnya, lagi make upin orang sama apa lagi sama klien lah misalnya, itu nggak ganggu. Terus nggak silent karena kalau misalnya ada yang chat nggak ada notif ya kan, jadi menurut saya itu di tengah-tengah.
1: Saya benar-benar suka banget dengar suara notifikasi. Bahkan saya kan punya 3 device nih, saya ada laptop, ada tab, ada HP, dan semuanya nyala. Bayangin kalau ada yang telepon saya, 3 device-nya tuh bunyi semuanya. Jadi, aduh mana saya angkat ini.
0: Tapi saya notif yang paling saya tunggu-tunggu tiap akhir bulan tuh
1: notif ini ya,
0: udah pasti
1: M-banking ya.
0: M-banking. Jadi saya kalau pertengahan bulan saya kasih berdering. Sengaja biar ketahuan.
1: Tapi saya juga ada sih salah satu notif yang saya tunggu sore ini. Saya tuh udah nyimpen di note saya. Saya udah diingetin di alarm saya bahwa sebentar sore tuh bakalan ada yang seru banget loh di suara.
0: Yes, benar.
1: Jadi sahabat suara jangan sampai lupa dengerin obrolan suara santai nih jam 4 sore bareng tim Kalalen dan Property.
0: Betul. Jadi buat kamu yang penasaran wajib banget ditungguin, pasang alarm juga sama kayak Nabil karena bakal ada yang baru persembahan dari Kalalen dan Property.
1: Seru-seru nih ngomongin soal notifikasi. Tapi kira-kira sahabat suara ada enggak notifikasi yang paling kamu tunggu-tunggu?
0: Dan ternyata ada fakta-faktanya sahabat suara. Kalau misalnya notifikasi itu kalau kita lagi dengerin notifikasi, otak kita tuh melepas hormon dopamin.
1: Oh, jadi kayak pengen terus ditunggu notifikasinya.
0: Betul, jadi kayak kecanduan buat ngecek terus.
1: Oh, kecanduan.
0: Betul. Tapi benar ya, dari sekian banyak notifikasi, notifikasi apa sih yang paling kamu tunggu-tunggu?
1: Kasih tau kita di WhatsApp 081802

8960960 atau bisa nih sahabat suara DM kita di Instagram @iswara.mks dan bisa juga nimbrung di live kita langsung di TikTok sahabat suara MKS.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
2: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
1: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
2: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
1: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
2: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
1: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
2: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
1: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di
3: Alfamidi. Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1-30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Pada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting...
12: Oh.

0: nama FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Taylor Swift, Love Story. Saya sangat love, berhati-hati, bercinta-cinta. Kalau saya menang lomba, saya suka banget sih, kayak perasaannya kayak merasa dicintai gitu ya kalau menang lomba.
1: Kayak bangga aja sih. Kalau misalnya ikutan lomba dan menang, itu kita kayak happy, sahabat
0: bener.
1: Suara.
0: Emangnya, tunggu, saya mau nanya dulu. Emangnya Wana pernah yang menang lomba ya?
1: Pernah.
0: Lomba apa kalau boleh tahu?
1: Saya pernah ikutan lomba dulu, ikutan lomba baca surah-surah pendek, tahu pas SD. Iya, jadi bulan bener. Ramadan waktu itu, terus kayak ada perlombaan lah. Gitu kan, dekat-dekat rumah, ya saya jadi juara sih.
0: Ih, seru banget.
1: Jadi tapi, juara tiga aja
0: juara
1: tapi.
0: Juara tiga, nah kalau Wana juara tiga ini nih, Jawa Tengah berhasil meraih peringkat kedua dalam musabakah tilawatil Quran atau MTQ nasional ke-31 di tahun 2026 dengan perolehan poinnya tuh banyak banget nih perolehan poinnya, 208 poin loh Wana.
1: Bayangin, tinggi banget.
0: Masya Allah. Sementara itu Kalimantan Timur menjadi juara umum dengan poin 288 poin, disusul DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 129 poin. Nah, capaian tersebut tuh merupakan hasil pembinaan dan kerja keras para kafilah di Jawa Tengah sejak Januari 2026. Dari 67 peserta yang dikirim, sebanyak 30 peserta berhasil melaju ke babak final loh.
1: Wow, Masya Allah, hampir setengahnya ya. Nah, salah satu prestasi diraih sama Muhammad Abdul Faqih yang berhasil menjadi juara pertama cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia Putra. Jadi Faku mengaku bersyukur banget dapat mengharumkan nama Jawa Tengah setelah menjalani pembinaan, terus juga ada karantina dan latihan mandiri secara konsisten.
0: Keren banget sih ini.
1: Yes, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengapresiasi perjuangan seluruh kafilah karena menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil dari latihan dan pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus gitu.
0: Nah, sementara itu Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua LPTQ Jateng Taj Yazin Maimun menegaskan bahwa keberhasilan MTQ tidak hanya diukur dari perolehan juara, ini benar banget, tapi juga dari keberlanjutan dan pembinaan Al-Quran loh. Nah, untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong kaderisasi peserta, peningkatan kompetensi pelatih dan dewan hakim, serta penguatan lembaga pendidikan Al-Quran.
1: Betul, jadi definisi memang disupport sama daerahnya langsung ya sahabat suara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah program tali asih bagi penghafal kitab suci. Pada tahun 2026, Pemprov Jateng menganggarkan 2 miliar rupiah bagi 2.000 penghafal Al-Quran.
0: Masya Allah, banyak banget ya.
1: Yes, dan Taj Yazin juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dan marwah MTQ. Terus juga profesionalitas, objektivitas, transparansi dan juga akuntabilitas, khususnya dalam sistem perhakiman dan juga penilaian, menurutnya itu harus diperkuat.
0: Nah, melalui pembinaan keberlanjutan diharapkan prestasi MTQ Nasional ke-31 menjadi momentum untuk melahirkan generasi Qurani yang tidak hanya berprestasi tetapi juga mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: 96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sobat suara, tadi kita udah bilang nih, kita udah tanya juga, notifikasi apa sih yang paling kamu tunggu-tunggu?
0: Kalau saya paling nunggu-nunggu notifikasi dikabarin sih, karena saya tuh agak cegil, sangat cegil.
1: Bener,
0: ya.
1: Sama kayak lagunya Nabila Takiyah,
0: iya,
1: tadi ya.
0: Bener, jadi kayak kalau dikabarin saya tuh kayak merasa, aduh seneng banget.
1: Kalau gak dikabarin?
0: Marah saya.
1: Atau kalau misalnya chatnya di read doang?
0: Marah, marah juga.
1: Merasa gak disayang.
0: Merasa gak disayang banget
1: saya. Perempuan, bener seperti itu sahabat suara. Kalau saya nunggu notif ini, notif
0: apa? Notif duit.
1: Iya benar. No, duit juga sih, karena dari klien biasanya saya udah transfer ya.
0: Nah, aduh, itu mah enak didengar ya.
1: Benar, enak banget sahabat suara. Apalagi di tanggal-tanggal tua seperti
0: aduh,
1: ini.
0: Aduh, benar sekali. Tapi ada yang mirip seperti saya. Ada Winda di WhatsApp yang dia cerita kalau paling nungguin notif WhatsApp dari pacar, maklum jemaah LDR.
1: Oh.
0: Wah, hati-hati di LDR. Lain yang di chat, lain yang ditemenin ya.
1: Enggak semua. Semuanya ya, semoga Winda terhindar dari hal-hal seperti itu.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, tapi ada juga yang udah gabung di Instagram kita, sahabat suara, ada Didi. Katanya notif dari toko Oren, karena lagi nungguin paket yang gak nyampe-nyampe. Didi nih belanja-belanja mulu. Apa COD semua, Didi?
0: Apa COD semua ya? Ini tanggal 2 udah COD. Tanggal baru lebih banyak lagi nih COD-annya.
1: Aduh.
0: Tapi kalau sahabat suara, kira-kira notif apa lagi sih yang paling kalian tunggu? Sebenarnya sih di live kita di TikTok banyak
1: banget ya,
0: yang
1: banget
0: bilang kalau notifnya itu notif bank. Ya iya sih.
1: Ada juga yang notif pesanan karena katanya dia UMKM.
0: UMKM.
1: Betul. Pokoknya notif yang membuat kita semangat pagi hari lah ya sahabat suara.
0: Tapi kira-kira kenapa ya notif ini bisa bikin kita refleks gitu ya? Kapan yes kita bakalan spill ya? Sebentar
1: kita
0: kali
1: bakal
0: ya
1: kasih tahu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di
0: Suara Seru.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ya yes, sahabat suara, dari tadi ini saya ngecek notif-notif di TikTok, kok banyak yang kirim gift ya?
0: Bener,
1: banyak banget dari
0: rame
1: tadi
0: banget.
1: Yang kirim gift. Aduh.
0: Ini saya suka nih notif-notif gift kayak gini.
1: Saya
0: juga
1: suka juga nih, karena kayaknya gift tuh bisa jadi duit ya.
0: Benar, bisa jadi duit sahabat suara. Tapi tadi kita udah janji ya sama sahabat suara, kita mau ngasih tahu kenapa kita tuh refleks cek handphone setiap ada notif.
1: Kenapa? Kok bisa ya?
0: Kenapa? Karena menurut pakar neuroscience dari Net Psychology, otak kita tuh merespons bunyi notifikasi cuma butuh waktu cuma 100 sampai 200 milidetik aja.
1: Oh.
0: Itu lebih cepat daripada waktu yang kita butuhin buat mikir secara sadar gitu. Jadi kalau tangan kita langsung gerak megang HP ketika ada notif, itu memang kerjaan alam bawah sadar kita sahabat suara.
1: Apalagi kalau kayak saya ya, saya tuh notif tuh saya beda-bedain. Misal kayak notif buat pasangan tuh saya spesialin sendiri tuh beda.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada bunyi yang
0: langsung tahu, oh ini pasti saya
1: ambil. Harus saya ambil.
0: Oke, betul.
1: Cegel-cegel di luar sana juga mungkin seperti itu.
0: Tapi saya suka notif-notif yang berbunyi.
1: Maksudnya
0: misalnya,
1: notif gimana?
0: Misalnya notif Shopee, saya suka yang Shopee.
1: Oh, iya kalau
0: suka.
1: Kalau ini kalau BRI, BRIMO.
0: BRIMO iya supaya enggak mendebak-mendebak gitu kayak, oh udah tahu nih langsung di-spill saya notif ini nih.
1: Tapi nyesek sih biasa kalau BRIMO itu kayak notif
0: iya, lagi. Paham.
1: Bilangnya BRIMO ya, tapi yang keluar notifikasi yang lain gitu, bukan harusnya, duit yang masuk.
0: Harusnya ditambah
1: gitu
0: ya.
1: Iya benar.
0: BRIMO terus belakangnya
1: duit.
0: Transfer. Gitu.
1: Gitu ya.
0: Tapi ini, kenapa kita penasaran banget sama notifikasi? Karena sifatnya tuh gak terduga. Ya kan? Jadi aplikasi HP itu sengaja niru sistem mesin judi slot.
1: Oh judi slot, ih parahnya.
0: Mirip.
1: Oh begitu kan?
0: Kenapa? Karena kita gak pernah tahu notifikasi yang masuk itu isinya kabar baik atau kabar buruk gitu. Sama kayak yang BRIMO tadi, yang seperti Abil bilang. Gitu.
1: Tapi pastinya kita bakalan ngasih notifikasi kabar baik nih sahabat suara, buat kamu yang pengen mendengarkan sesuatu yang exciting banget di sore hari.
0: Sesuatu yang baru
1: yang
0: sahabat suara.
1: Sahabat suara,
0: yes.
1: Nih, jangan lupa dengarkan obrolan suara santai nanti sore jam 4 bareng tim Kalalen and Property. Nah, buat kamu yang penasaran, wajib kamu tungguin sampai masukin di notifikasi kamu jam 4 nanti.
0: Betul, karena bakal ada yang baru persembahan dari Kalalen and Property.
1: Kira-kira apa sih? Saya selalu excited tahu kalau dengerin obrolan dari teman-teman di Kala itu, karena insan Kala tuh benar-benar ini ya, kayak seru gitu obrolannya.
0: Betul, dan isinya tuh selalu ada sesuatu yang bikin kita tuh penasaran
1: iya, gitu. Dan berdaging juga nih sahabat suara.
0: Tapi, jadi jangan sampai ketinggalan sahabat suara.
1: Tapi kalau ngomongin soal notifikasi ya, kayak notifikasi tadi tuh saya selalu simpen di notes jam berapa. Tapi emangnya nih, kalau misalnya kita mendengar hal-hal atau notifikasi yang gak pasti tuh selalu bikin kita overthinking juga gak sih?
0: Betul, makanya kalau pas bunyi langsung ambil HP.
1: Benar,
0: gitu.
1: Langsung ambil HP.
0: Karena siapa tahu.
1: Siapa tahu apa?
0: Siapa tahu ya itu notif dari
1: apa?
0: Dari mBanking.
1: Dari mBanking. Tapi ada juga notifikasi yang bikin deg-degan ya.
0: Apa tuh?
1: Ya kalau orang yang selingkuh pasti notifikasinya bikin deg-degan.
0: Oh.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Mahalini dengan Mahal. Jangan buru-buru.
0: Tapi kita udah mau buru-buru nih.
1: Buru-buru apa nih?
0: Buru-buru closing.
1: Tapi kita gak buru-buru sebenarnya sahabat suara, karena kita udah 3 jam nemenin kamu dari jam 7 tadi ya di suara.
0: Bener.
1: Seru.
0: Jujur kita seharian 3 jam ini yapping mulu ya. Di bener. Live, di live. Siaran, aduh. Mm-hmm. Tapi seru banget sih, ada rame banget tadi di live-nya juga.
1: Betul, dan saya juga hari ini seru banget karena bisa siaran bareng Nabil.
0: Akhirnya ya.
1: Semoga gak berisik ya sahabat suara.
0: Aduh, semoga enggak ya. Tapi sahabat suara, yang pasti kita pengen ngucapin terima kasih udah temenin kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Billy Putri.
1: Saya Dewi Nirwana.
0: Bye-bye.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
3: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tijus! Mau!
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tijus lemon.
10: Kalau aku mau tijus madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
12: Apel apel.
7: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
8: Asik!
7: Wah! Nah gimana? Enak es tehnya?
10: Enak!
11: Mau dong.
10: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tijus.
7: Mau tijus lagi?
8: Mau!
7: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tijus.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food.
2: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Lagi beraktivitas, mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini hadir lagi pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Puja puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama.
3: Hari Selasa, tanggal 22 September 2026 dengan cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Bagaimana hari kamu sahabat suara? Apakah udah makin berasa bahwa emang deh ini dunia tipu-tipu? Sama berarti kayak lagunya Yura Yunita satu ini ya. Di dunia tipu-tipu ya kan, apapun bisa terjadi, apapun bisa terlihat indah, tapi nyatanya gitu deh ya. Lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin harinya kamu sahabat suara. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa capek, karena apapun itu, baca berita, pekerjaan, hidup, saatnya kita refresh bentar ya. Nemenin lagu-lagu yang bakal diputarkan, kamu di sini aja makanya. Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu udah ngantri 10 lagu keren. Saya juga punya koleksi dari Kahitna dengan Titik Nadir. Udah ngantri juga sama, bakal dimainkan nanti ya. Kita throwback dulu ke masa-masa itu, masa muda dengan lagu dari Utopia, Baby Doll.

masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was tangga terbaik untukmu. Ya, yeah, saya tahu sahabat suara bahwa kami Suara adalah yang terbaik untuk kamu. Makanya kita hadir terus untuk nemenin hari-harinya kamu ya. Buat yang baru cunin, hai Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping, kita sapa-sapa, bisa langsung aja melipir ke Suara dot network. 10 lagu kerennya bakal dilanjut sama kita throwback lagi ya. Lagu di 2000-an awal dari La Luna, dan saya cukup senang sekali gitu ya. Udah cukup senang sekali lagi. Intinya gimana sih Far? Intinya senang banget begitu ngelihat line up-nya dari Pesta Pora. Karena ternyata La Luna ini adalah salah satu band yang akan tampil di sana gitu ya minggu ini. Jadi buat kamu yang mau menyaksikan secara langsung, kita throwback bareng-bareng, bisa langsung merapat aja tuh weekend ini ya. Detail seperti apa kamu langsung aja cek ke Instagramnya Pesta Pora. Lagu dari La Luna satu ini selepas kau pergi bakal dimainkan habis Mama Ute dulu ya, dengan lagu terbarunya Ruth Sahanaya nih. Judulnya Pagi. Enjoy!

That was Chris Patti dengan Sepanjang Usia. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai nanti sahabat suara ya. Dan 10 lagu keren juga masih dengan playlist-playlist enaknya bakal dimainkan sebentar lagi lagu dari Sal Priadi. Kita usahakan rumah itu abis The Midnight Darlings dulu nih. Semua.

0: That was Farah Hilal dengan Ada. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah dan sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren. Tapi cukup 10 lagu kerennya aja yang tutup ya. Perjumpaan kita jangan ditutup dulu karena Farah masih bakal di sini sampai nanti jam 2 nemenin kamu sahabat suara. Lagu-lagu enak juga masih ngantri. Salah satunya ada Shilon Seven dengan film favorit dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. So stay tuned.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lani Fati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, AC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.

0: 88, 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani dan baru saja memainkan lagu dari Reza Artemevia dengan Keabadian ya. Tapi kalau ngomongin tentang dunia ini pastinya kan gak ada yang abadi, semua itu temporary gitu, ada waktunya. Makanya buat kamu ketika masih memiliki kesempatan untuk apapun itu, hal apapun, maksimalkanlah sahabat suara. Karena kita gak tahu sampai berapa lama kita dikasih kesempatan untuk melakukan hal itu. Termasuk juga soal pekerjaan gitu loh. Kayak kita gak tahu berapa lama kita akan melakukan hal yang lagi kita kerjakan gitu kan. Jadi maksimalin apapun yang kamu bisa, sebisanya gitu. Supaya nanti ketika udah lewat masanya, ada memori-memori indah lah yang bisa kamu bawa. Cesok banget sih Farah siang-siang. Ya abis gimana guys ya. Kalau ngelihat sekarang situasinya emang gak ada yang pasti. Karena sekelas menteri aja bisa tiba-tiba dicopot dari jabatannya gitu kan. Apalagi kita remah-remahan kongguan.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
2: Oh, jadi gitu.
3: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Isuara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Gelaran Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026 resmi menghadirkan 4 kategori baru. Keempatnya meliputi karya produksi etno, karya produksi hip-hop, karya produksi hip-dut atau hip-hop dangdut, dan karya produksi pesta musik timur. Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia, Chandra Darusman, mengatakan penambahan kategori tersebut menjadi bagian dari komitmen AMI untuk tetap inklusif sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air.
0: Suara Fakta.
2: BMKG memprediksi musim hujan diperkirakan mulai masuk secara bertahap dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat pada akhir Oktober 2026. Pada November 2026, hujan diperkirakan mulai merata dan membasahi lebih banyak wilayah termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Tetapi puncak musim kemarau diprediksi tetap bertahan di beberapa wilayah hingga akhir Oktober 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
0: Dengerin

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan di Suara. Hai. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, enggak kemana-mana, karena lagu-lagu enak masih bakal diputerin. Kalau aku enggak rela ya ngelepas kamu, sahabat Suara. Makanya kamu di sini aja, please, sampai nanti. Karena masih bakal banyak obrolan-obrolan yang cukup menarik siang hari ini. Juga lagu-lagu enak. Cukup dengan lagunya Niji aja, biarlah. Biar Niji aja yang lepasin dia gitu ya. Kalau aku sih gak akan ngelepasin kamu, sahabat Suara. Lagu ini udah ngantri. Sambil juga saya menanti buat kamu yang mau kirim salam, saling sapa via udara. Bisa langsung saja merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp. Atau langsung aja ngobrol ke TikTok iswara.network ya. Saya tunggu sambil lanjut sebelum Niji dengan biarlah. Adrian Halif dulu nih, 2001 kali.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara Itu di Afgan dengan pesan cinta, satu lagu yang spesial dimainkan untuk kamu yang sudah mengirimkan pesan-pesan cinta kepadaku siang hari ini, sahabat suara. Padahal gak semuanya tentang pesan cinta sih. Ya gak apa-apa, ada juga yang berkeluh kesah, tapi sekarang aku mau bacain yang kiranya mengirimkan pesan cinta. Coba nih, biasanya yang dimulai-mulai dengan pantun. Ini Nastu ya, seperti biasa sudah bergabung dengan mengawali pesannya menggunakan pantun. Beli parfum rasa vanila. Assalamualaikum pendengar semua. Cie. Hello Farah, Nastu stay always katanya, pokoknya dari Korea. Terus dia mau update katanya cuaca enak buat jalan-jalan nih Far. Oh di sana ya, berarti di Korea lagi oke buat jalan-jalan. Tapi gak cocok dengan kantong yang kosong. Wah. Kayaknya itu gak cuma di Korea, Nastu, di Indonesia pun sama ya. Ini kita udah cuaca kurang cocok, kantong kurang cocok tuh. Coba kurang apa lagi ya kan. Korea sudah mulai mendekati hari libur nasional 4 hari alias libur Chuseok. Oh oke okay. Oke okay, terus abis itu ditutup dengan pantun lagi nih. Ternyata ceritanya udah sampai situ aja, Nastu. Si Bayu makan soto babat, mater thank you sahabat katanya. Eh lupa lagunya Merindu Lagi Far, Mesya Hira ya. Tik-tik-tik bunyi hujan, Farah cantiknya kebangetan. Waduh. Oke, abis ini akan aku langsung puterin requestan kamu, Nastu. Cie, langsung. Pokoknya ada fast track ya sahabat suara selama Farah siaran. Jadi kalau ada puja-puji natural. Gila, pick me banget sih Farah siarannya. Tapi Nastu terima kasih sudah bergabung dari Korea. Semoga sehat selalu di sana ya. Mau menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada S, ada Esa, ada Indra Awing, ada juga teman-teman dari berbagai negara nih. Salah satunya tadi namanya siapa ya, udah ketiban lagi sahabat suara, dari Taiwan. Terus ada Merzario, ada Gialo Rossi, ada Meli juga, Nasi Goreng Emak juga bergabung siang hari ini. Jadi buat sahabat suara yang pengen ngeramein TikTok juga, kamu masih ada waktu ya bersama-sama denganku, karena kebersamaan kita masih sampai jam 2. Lagu-lagu enak bakal lanjut lagi nemenin kamu. Sekarang kita mau dengerin salah satu koleksi dari Tohpati featuring Glenn Fredly dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara That Was Pure Saturday dengan kosong. Bareng sama Farah yang pastinya gak akan memberikan hal-hal kosong ke sahabat suara. Cie. Seperti hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, sahabat suara, yang terjadi banyak banget. Jangan sampai kita gak peduli sama apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi di sisi lain kan kita juga gak mau ya bahwa nantinya kita jadi mungkin secara mental terganggu karena negatif berita tuh, negatif news tuh di sekitar kita banyak banget gitu. Tapi di sisi lainnya lagi, kita gak mau tone deaf. Makanya ada beberapa hal nih yang bisa kamu terapkan, sahabat suara, supaya tetap bisa jaga kesehatan mental dari paparan berita negatif, tapi juga gak tone deaf atau kayak gak peduli sama sekitar gitu ya. Yang pertama, ini kamu bisa membatasi waktu, bukan membatasi kepedulian. Jadi schedule consumption gitu. Makanya dalam satu hari itu kamu perlu nih luangin waktu gitu ya untuk diri kamu refreshing dari berita-berita yang cukup negatif. Tapi harus tetap ada dalam satu hari itu ya, kamu tahulah update-nya seperti apa di sekitar kita gitu ya. Kan tahu sendiri ya hari-hari seperti apa yang terpapar gitu, yang dipaparkan ke kita soal berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya kamu bisa menerapkan aksi yang realistis dan bermakna. Misal, ini fokus kepada kapasitas diri. Jadi kita tuh gak harus memikul atau menyelesaikan semua penderitaan di dunia ini secara langsung. Itu kita bisa memilih satu atau dua isu yang menurut kita paling relate nih sama hati ataupun kemampuan kita. Terus juga kontribusi nyata, misalnya menyalurkan kepedulian tuh lewat tindakan kecil yang konkret, kayak berdonasi atau ikut menandatangani petisi. Pokoknya kita bisa melakukan misalkan sharing informasi yang udah valid gitu ya, jangan yang hoax di sharing, sahabat suara. Kemudian juga menjaga etika di ruang publik atau media sosial. Habis itu juga lakukan sahabat suara ya, lakukan pemulihan mental. Ini kayak digital detox berkala yang tadi saya bilang tuh, dalam satu hari kamu harus tuh meluangkan waktu benar-benar tidak menyentuh, tidak beririsan dengan sosial media at all, supaya bisa merefresh pikiran dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Tapi sekali lagi, jangan karena kita ngerasa semua berita negatif jadi berdampak negatif ke diri kita. Karena kalau kita udah tanamin itu, kita jadinya gak mindfulness.

0: Kamu masih bareng sama Farhadi Suara yang masih menemani perjalanan nih sahabat suara di hari Selasa ini ya, dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan yang seru sekali pastinya. Saya mau lanjut lagi sekarang menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini tadi salah satunya ada Merzario, selain gabung di WhatsApp dia juga dari tadi di TikTok sahabat suara ya. Lagu requestannya juga udah diputerin tadi, lagunya Pure Saturday yang kosong. Katanya semangat siarannya, jangan lupa minum air putih. Bahasa Inggrisnya menunggu itu wait. Kalau bahasa Inggrisnya berat itu wait. Nah, mungkin bukan karena kebetulan bunyinya sama, tapi karena menunggunya terlalu lama jadi berat. Aduh. Aduh, Merzario, aduh. Aduh. Mengcapek nih. Aduh, lucu banget lagi. Ampun ya. Dan juga ada yang bergabung dari Palembang streaming. Ini ada juga Ivan seperti biasa bergabung ya, mau menyapa sahabat suara semua, mau request lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur katanya. Oke, kamu tungguin aja nanti aku bergabung ya. Juga mau menyapa teman-teman di TikTok. Hai, ada Ririn, ada Molek, ada juga Merzario, Zanok Nok, HDY. Tapi benar deh, kalau di TikTok itu biasanya memang username-nya unik-unik sahabat suara ya. Mungkin kamu juga memiliki username unik di TikTok, boleh juga dong bergabung siang hari ini. Langsung aja ke TikTok-nya iSuara.network ya.
1: iSuara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lani Fati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, AC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
3: Kamu sedang mendengarkan iSuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Cari suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya.
3: Simpan saja rasa di hatimu.
2: Tapi kalau kamu pengen menyatakannya boleh loh, sahabat suara. Nggak harus selalu kamu simpan di dalam hati. Tuh, ya kan? Nggak harus sama kayak ikutnya, nggak apa-apa. Kalau kamu lagi mau cerita, juga ayo banget. Karena saya mau dengerin kok. Via WhatsApp boleh ke 0816-114-1014. Kamu lagi ngerasain apa sekarang? Apa yang menjadi keluh kesah kamu, sahabat suara ya? Satu jam terakhir kebersamaan kita, marilah saling bercurhat ria tentang kondisi kehidupan. Cie. Karena siapa tahu bisa menjadi satu hikmah buat orang lain kan? Dan saling menguatkan juga. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi ya. Sekali lagi bisa langsung bergabung ke 0816-114-1014. Kita WhatsAppan atau langsung ke TikTok iswara.network. Lagu Ekute simpan saja. Dimainkan habis tulus dulu dengan Teh Hijau.

lagi akan dilanjut sama satu lagu dari Juicy Lucy, di mana ada kabar juga yang kurang oke sebenarnya untuk pendengar atau juga orang-orang yang suka sama Juicy Lucy, fans-fansnya gitu ya. Pasca kejadian kemarin Juicy Lucy itu sahabat suara ya, soal dia batal datang ke salah satu kota gitu. Ini kayaknya adalah dampak ininya ya, efek dominonya gitu. Jadi beberapa schedule-nya Juicy Lucy, ini salah satunya, salah duanya sih lebih tepatnya, di Cirebon dan juga Purwokerto ya, main di sebuah festival itu batal kabarnya. Jadi buat sahabat suara, kalau emang ngefans banget sama Juicy Lucy, mungkin bisa re-update lagi tuh, di mana kamu bisa menyaksikan penampilan dari Juicy Lucy gitu kan. Nah mungkin nanti situasinya tuh bisa di-update juga di sosial media yang ada, bisa di-make share lagi ya. Jadi mungkin dari sini banyak hikmahnya bisa kita ambil gitu, ketika mau mengambil satu langkah, terutama kita punya sebuah posisi gitu ya guys, kita perlu lagi berpikir dampak kedepannya seperti apa. Jadi gak langsung memutuskan yang terkesan terburu-buru gitu. Semoga aman terus semuanya, dan Juicy Lucy juga setelah dari situasi kemarin bisa lebih baik lagi, makin baik lagi. Dan lagu ini akan kita putarkan dengan Tampar ya, dari Juicy Lucy, dimainkan sebentar lagi habis Andre Hehanusa dulu nih dengan Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

Radhi Suara, that was Duta featuring Shilon Seven. Duta adalah part of Shilon Seven anyway gitu ya. Bunga di tepi jalan. Satu lagi yang baru aja kamu dengerin sambil denger lagu tadi, sahabat suara. Baru saja studio kami, Suara Jakarta, kehadiran teman-teman dari KPID Jakarta. Tadi saya pas lagi sambil live TikTok gitu ya, ada yang mengetuk, tiba-tiba datang bos kita tercinta Kakak Tika bersama dengan teman-teman KPI. Agak kaget tapi ternyata kira-kira apa salahku ya tiba-tiba kehadiran teman-teman KPI. Tapi ternyata teman-teman KPID DKI Jakarta tuh sedang melaksanakan kunjungan kerja gitu. Jadi memang keliling ke beberapa stasiun radio, salah satunya hadir juga ke Isuara. Ini ada banyak banget agenda yang dilakukan juga sama teman-teman dari KPID DKI Jakarta gitu ya, sahabat suara. Di antaranya adalah untuk mensosialisasikan dan mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Smile ini sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan dan penyampaian data penyiaran. Jadi teknisnya tuh dikasih tahu seperti apa, kemudian juga kita dihimbau lah untuk dalam obrolan, kemudian juga pemutaran musik itu juga sekarang perlu diperhatikan gitu supaya outputnya nggak offside. Makanya tadi saya juga oke bu, aman bu. Ya kan kalau Isuara kan aman terus ya, sahabat suara, semoga. Dan abis ini aja mau lanjut muterin lagu-lagu enak yang pastinya aman terus. Salah satunya dari It Gitaf dengan Satu-Satu, yang merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok ya, Melly. So enjoy.

0: Memainkan musik pilihan di suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Siap? 1, 2, 3,

0: That was Reza, berharap tak berpisah. Sama seperti saya yang selalu berharap tidak berpisah dengan sahabat suara. Tapi ya namanya juga hidup ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Dan kurang lebih kebersamaan kita, kira-kira kalau sekarang 13.41 ke jam 2 berapa menit lagi ya sahabat suara? Coba bisa tolong hitungin ya, karena bentar lagi nih kebersamaan kita. Makanya saya masih menanti buat kamu yang mau sapa-sapa atau mau cerita-cerita siang hari ini, boleh banget. Ini ada yang bergabung namanya Nicholas, katanya saya sahabat suara. Mau tanya, kalau request lagu gratis, bayar ada QR code-nya mas? Enggak lah, gratis lah, kamu langsung aja drop. Di kalau di TikTok bisa di kolom komen, kalau di WhatsApp kamu bisa langsung message aja mau request lagunya siapa gitu ya. Dan pastinya di siaran Farah, local musician is number one. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu, bisa kok, bisa ditungguin ya. Dan teman-teman di TikTok juga, halo, ada yang masih stay, thank you banget dari tadi jam 11 sampai sekarang. Aku yakin pasti device-nya udah pada panas. Kalau yang device-nya dingin, coba dong kasih tahu device apa yang kamu pakai. Nonton TikTok udah hampir 3 jam dan masih dingin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lani Fati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, LC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: yang trending sampai yang selalu jadi anthem.
1: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: KBS, suara warga Indonesia.
1: Suara.
0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo Hall D2 JI Expo Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta pora.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition, The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lani Fati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, LC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anita.
2: Pagi.
3: Kamu lagi
2: Nita,
3: kamu,
4: Halo.
3: Gimana ceritainin?
2: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
4: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
2: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
4: Ya.
3: Nah gimana sih?
2: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
4: Oh karena kan deket tetangga ya?
2: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas. Dikejar
4: ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
2: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
4: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
3: Ya Allah.
4: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
2: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
3: Aduh.
2: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
3: Sampai sekarang gak?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah?
2: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
4: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
3: Janda, selalu terdepan.
5: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: That was White Shoes and the Cobbles Company. Senandung maaf saat login sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much sahabat suara buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Buat kamu yang punya banyak agenda hari ini, semoga bisa terrealisasi satu persatu, gak ada drama-drama gitu ya. Buat yang lagi tertatih karena ini tanggal udah tua banget, tenang, kamu gak sendiri. Jadi marilah dinikmati ya. Tapi jangan sampai lupa tetap jaga kesehatan, kemudian juga tetap aware sama sekitar kita sahabat suara. Besok kita akan ketemu lagi ya hari Rabu dari jam 11 sampai jam 14 waktu Indonesia bagian Barat, pastinya di Isuara, suara warga Indonesia. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio, dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi
0: tuh.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin

0: 88, 100% mata air alami.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition The Icon Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arkea, Elima, Lani Fati, Amod Syamsuri Muda, dan masih banyak lagi. Dibuka melalui The Era Runways, Senayan City menghadirkan Mel Ahyar Archipelago dan Toton, kemudian hadir 20 in Style, Converge, Urban Nomad, AC New Mode, dan masih banyak lagi. Saksikan Fashion Nation 20th Edition yang mempertemukan fashion, culture, creativity, and meaningful experience mulai tanggal 18 hingga 26 September 2026 hanya di Senayan City.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: aja kalau dicari di Google kan kayak
1: sekarang udah nggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali nggak ada mas.
1: Jadinya blunder nih, gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
0: Enggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: ya. Nah, kan dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak
1: sekarang udah enggak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah bagaimana sih?
0: Nah, dia itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
1: iya,
0: itu.
1: Sorry.
0: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: radar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
3: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, ketemu lagi kita di jam 4 sore ini. Dimana lagi kalau bukan di Suara Santai. Dan seperti biasa ada Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, yang akan nemenin sampai jam 7 malam nanti. Tapi spesial banget untuk sore hari ini, karena ya biasalah ya, jam 4 sore, jam pulang kantor, terus udah pada OTW mau ke rumah. Tapi kalau misalnya pulang terus kayak merasa sepertinya aku ingin merasakan suasana baru di rumahku. Ih, dengerin baik-baik deh sahabat suara, karena habis ini kita akan ngobrol bareng sama seseorang yang datangnya ini akan memberitahu kabar gembira untuk kamu yang mungkin lagi pusing cari rumah baru. Alhamdulillah, makanya jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Santai.

0: Dengerin Miss Suara bisa via streaming juga.
1: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Maya Esti Wijayati, menekankan pentingnya ketelitian dalam pengolahan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, DTSN. Menurutnya, ketidakakuratan data akan berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk dalam memperoleh dukungan di bidang pendidikan. Maya Esti menjelaskan, data yang akurat diperlukan untuk menentukan penerimaan bantuan, lokasi penyaluran, besaran dukungan, hingga evaluasi keberhasilan program pemerintah. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menjelaskan, wacana subsidi ongkos haji dan penerbangan hingga 25% masih dalam kajian.
2: Belum kita ambil kesimpulan ya, tapi pimpinan DPR sudah menyarankan ke kita, parlemen mensubsidi sekitar 25% jamaah. Maka nanti penerbangan pun diwajibkan untuk mensubsidi 25%. Maka akumulasi dari ongkos normal dengan akumulasi subsidi itu bisa menurunkan sekitar menjadi 97 juta, sudah di bawah 100 juta. Nah, itu yang akan kita tempuh, tapi tentu tidak mudah. Belum tentu Saudi mau, tapi kalau parlemen membuat ada di subsidi jamaah kita, kira-kira itu yang kita harapkan, kerjasama yang baik.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU tentang pengaturan reforma agraria. Pembahasan ini menjadi bagian dari penyelesaian pembahasan tingkat 1. Salah satu materi utama dalam RUU ini yaitu penguatan mekanisme pelaksanaan reforma agraria secara lintas sektor. DPR juga mengusulkan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional sebagai lembaga yang bertugas mengordinasikan penyelenggaraan reforma agraria.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
4: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
0: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Sleep bukan hanya dirancang untuk ditempati, tapi untuk menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik. Bersama Kala Land & Property, yuk kita ngobrol tentang hunian yang relevan dengan kebutuhan masa kini.
1: Sahabat Suara, kita kembali lagi dan kali ini seperti yang sudah saya janjikan, saya tidak sendiri. Di hadapan saya sudah ada Bapak Ahmad Syarif selaku Marketing and Agency Assistant Manager Oase Tanjung Kala Land & Property. Selamat sore Kak Syarif.
2: Sore.
1: Asik. Ini kan memang saya tadi juga udah sempat kasih tahu ke sahabat suara yang lagi OTW pulang terus merasakan mungkin sepertinya saya butuh hunian baru. Terus saya maunya yang ada di tengah kota. Terus kayak saya maunya yang benar-benar suasananya seasri itu. Karena ya Makassar lah ya. Betul. Bisa kita lihat memang tingkat kepanasannya cukup luar biasa, kayak satu orang satu matahari katanya satu Kak. Matahari. Terus muncullah si Oase Tanjung ini. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya dan diperkenalkan ke sahabat suara. Sebenarnya apa itu Oase Tanjung?
2: Salam kenal sebelumnya. Oase Tanjung merupakan salah satu development area di Kala Land & Property, merupakan sebuah hunian yang berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, yang kurang lebih lokasinya itu di Jalan Manunggal, Metro Tanjung Bunga di Kota Makassar, seperti itu.
1: Tapi dengar-dengar katanya dia bukan menggunakan sih. Jadi dia tuh punya konsep yang cukup unik untuk tengah kota. Jadi katanya dia the first green township in Eastern Indonesia. Boleh dijelasin gak sebenarnya maknanya apa?
2: The first green township in Eastern Indonesia adalah sebuah kawasan pertama di Indonesia Timur yang mengusung konsep hijau di Kota Makassar, yang betul-betul merupakan secara lingkungan, ruang terbuka hijau kita provide sebagai lingkungan yang hijau agar warga masyarakat yang tinggal di situ juga merasakan sejuknya perumahan di Kota Makassar, di Oase Tanjung, dan juga enaknya berinteraksi dengan sesama. Jadi bukan hanya terkait dengan pepohonan yang rindang, tetapi juga terkait dengan warga yang bisa kita fasilitasi terkait dengan greennya ataupun hijaunya di Oase Tanjung seperti itu.
1: Kalau dilihat memang daerah perkotaan itu penghijauan cukup minim ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba muncullah si Oase Tanjung ini sendiri dan memberikan konsep the first green township in Eastern Indonesia, ini benar-benar bikin kita yang akhirnya mungkin lagi cari rumah tapi memang butuh sebuah konsep. Apalagi kalau misalnya kita lihat di Kala Land & Property di Baruga sendiri, itu kan memang hijau parah. Kalau misalnya cowok-cowok biasanya red flag, ini green forest, green forest. Ini benar-benar akan dihadirkan di tengah kota berarti.
2: Betul, secara gambaran besar bahwa wasatanya ini kurang lebih akan sama secara development area-nya di Bukit Baruga, mulai dari penanaman pohon, mekanisme maintenance pohonnya, dan juga area pengembangannya juga kurang lebih sama. Total luasannya juga kurang hampir sama untuk kita development area green-nya juga kurang lebih seperti itu. Ya, bedanya adalah lokasinya yang berbeda.
1: Benar.
2: Dan juga secara development dan juga secara arsitekturalnya juga lebih sedikit modern lah, karena memang secara lokasi strategis banget kan Kak.
1: Bener, saya kan tinggal dekat-dekat situ tuh sahabat suara. Terus kayak merasa memang daerah yang dipilih oleh Oase Tanjung ini sendiri kayak aduh, mau belok ke kanan, ke kiri, ke manapun kita kayaknya tengah kota parah nih.
2: Betul.
1: Kayak tidak akan jauh dari mana-mana. Tapi kenapa sih sebenarnya akhirnya muncul Oase Tanjung ini sendiri?
2: Jadi berlatar belakang sebenarnya terkait dengan kebutuhan masyarakat nih Kak, di Kota Makassar khususnya di Sulawesi Selatan lah, mereka butuh rumah yang affordable tapi lingkungannya yang mau yang mewah.
1: Betul, itu memang sudah tabiat kita orang Makassar.
2: Mau yang affordable, lingkungannya yang mewah, hijau, biar bisa jogging, bisa berinteraksi dengan tetangga, keluarga dan segala macamnya itu, tetapi mau ke lokasi yang strategis, yang mau bisa de-

0: dekat kemana-mana, mau sekolah anaknya dekat, mau ke pusat perbelanjaan juga dekat. Makanya kami hadirkan Oase Tanjung di tengah-tengah Kota Makassar.
1: Oke, dan katanya Oase Tanjung ini hadir bukan hanya untuk membangun rumah, tapi membangun cara hidup yang seimbang antara manusia, alam, dan juga kehidupan kota.
0: Betul sekali, Kak.
1: Jadi kayak memang kalau misalnya sahabat suara dengerin Kak Syarif tadi, bilang kalau memang posisinya dan lokasinya itu dekat dari perkotaan satu, sekolah dekat situ banyak.
0: Betul.
1: Banget. Habis itu kalau misalnya biasanya kita mau beli perumahan di tengah kota, ya itu khawatirnya ya tidak ada penghijauan, kayak
0: ada penghijauan.
1: Kering kerontang. Dan akhirnya muncullah Oase Tanjung ini dengan konsep yang benar-benar hijau.
0: Hijau.
1: Boleh dikasih tahu nggak sih mungkin seperti apa atau bagaimana apa saja fasilitas-fasilitas yang akan dihadirkan di Oase Tanjung ini sendiri?
0: Untuk Oase Tanjung secara fasilitas sebenarnya sudah termention tadi, rumah RTH-nya yang luas. Yang kedua adalah kolam oase, jadi semacam estetik-estetik kayak gitu.
1: Nah itu boleh dijelasin gak sih? Karena kan tadi disebutin namanya adalah Oase Tanjung. Saya kayak kepikiran apakah ada danau? Ada.
0: Betul, ada danau, kalau dalam artian oasis lah
1: ya.
0: Ada danau di tengah-tengah perumahan yang nanti warga bisa menikmati senja.
1: Wah.
0: Di tengah-tengah perumahan, di pinggir-pinggir danau, seperti itu, Kak. Yang kedua adalah ada mis ataupun ballroom yang coba kita provide juga untuk di kawasan Oase Tanjung, commercial area dan segala macamnya, juga fasilitas ibadah juga tentunya juga bukan di area Oase juga, tetapi di sekitaran Oase juga ada fasilitas juga sudah ready, ada Trans Studio Mall, ada Stella Gracia dan segala macamnya, dan juga ada Masjid Cheng Ho, sehingga ini bisa dikatakan kawasan yang sudah ready ekosistem.
1: Betul, jadi tidak perlu membangun ekosistem lagi,
0: sudah ada
1: rumahnya yang udah langsung ditempatin di tengah-tengah ya.
0: Betul.
1: Udah oke banget sahabat suara, kalau misalnya kamu punya pertanyaan seputar Oase Tanjung dari Kala Land and Property, boleh banget kamu kasih tahu di WhatsApp kita di 081-808-960-960 atau boleh juga ke Instagram kita, kita juga ada kolom question. Boleh langsung aja ke @iswara.mks.
2: Jangan kemana-mana sahabat suara, obrolan bersama Kala Land and Property akan balik lagi.

0: Sahabat
1: dengerin
0: Sonora.
1: Suara bisa via streaming juga.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting.

0: santai bersama Kala Land and Property.
1: Kita balik lagi sahabat suara dan masih membahas ini kalau bisa dibilang sih ya sebuah kabar gembira untuk kita masyarakat yang mungkin mau tinggal di daerah perkotaan tapi mau dapat sejuknya pedesaan, iya gak sih?
2: Betul.
1: Bisa dibilang seperti itu ya. Tapi sebenarnya apa yang melatar belakangi kalau Land and Property menghadirkan konsep seperti ini, Kak?
2: Oke. Latar belakangnya kami sebenarnya membangun sebuah kawasan yang hijau ini karena memang di Makassar itu panasnya sudah tidak tertolong ya.
1: Iya, satu orang satu matahari.
2: Betul. Karena memang kita memiliki background sebagai developer yang menghadirkan sebuah kawasan yang hijau di Kota Makassar dan terbukti kami 34 tahun membangun Bukit Baruga yang dikenal sebagai paru-paru Kota Makassar.
1: Betul.
2: Makanya dari itu kami coba membangun sebuah kawasan yang modern juga tetapi tetap mengangkat kawasan yang hijaunya, tapi bukan terkait dengan pepohonan yang banyak, bukan seperti itu juga, mulai dari pedestriannya
1: ya,
2: area-area santainya dan juga fasilitas perumahannya juga yang kami mau akomodir sehingga warga yang tinggal beraktivitas juga bisa nyaman seperti itu.
1: Betul sekali. Jadi kayak kalaupun memang ada pohon tapi pohonnya tidak menghasilkan oksigen gimana sahabat suara, ya kan? Betul. Sia-sia ini. Betul. Oase Tanjung udah menjamin ya kalau boleh dibilang ya.
2: Betul.
1: Bahwa kita akan mendapatkan oksigen yang baik di tengah kota. Dengan oasenya juga, oasisnya di tengah-tengah juga akan ada. Terus kalau misalnya ini mungkin bikin sahabat suara juga bertanya-tanya, sebenarnya apa saja perbedaan yang akan didapatkan sama sahabat suara kalau misalnya nanti akan menjadi warga di Oase Tanjung dan mungkin bisa dikompar sama kawasan hunian lain pada umumnya?
2: Oke, yang menjadi pembeda adalah masyarakat ataupun warga di Oase Tanjung bisa mengakses fasilitas publik jauh lebih mudah. Terus juga fasilitas yang ada di kawasannya juga itu terintegrasi, clubhouse juga kami hadirkan, accessibility terkait dengan fasilitas sekolah, mall dan juga bisa dijangkau dalam 15 menit. Jadi bisa dikatakan 50 minute city untuk Oase Tanjung. Terus juga integrasi hunian dengan pengelolaannya juga. Jadi kami membangun bukan yang bertanggung jawab ya. Kami menghadirkan pengelolaan yang bertanggung jawab di Oase Tanjung, pengelolaan pohon, air, sampah dan segala macamnya. Jadi itu yang bisa didapat merupakan sebuah fasilitas juga di Oase Tanjung.
1: Oh, jadi kita sebagai warga tidak ada adegan-adegan siram-siram pohon?
2: Enggak ada dong.
1: Oh, karena itu sudah diurus semua. Udah sama Kala Land and Property.
2: Enggak ditanam terus ditinggal, enggak. Tetapi kita urus, kita maintain seperti gimana layaknya orang bertumbuh.
1: Nah, itu boleh digaris bawahin ya sahabat suara, didengarkan baik-baik, kayak enggak bukan cuma ditanam tapi enggak diurus. Tapi kalau misalnya ini ada juga nih konsep yang katanya green township. Ini mungkin boleh dijelasin juga enggak, Kak?
2: Boleh. Jadi green township ini bukan hanya terkait dengan pepohonan, tapi bagaimana caranya membangun sebuah kawasan yang betul-betul memberikan dampak yang positif bagi warganya. Bisa kita bayangkan bahwa udah capek pulang kerja, macet di Kota Makassar, panas, tapi kalau masuk di kawasan Oase Tanjung itu bisa dingin ataupun sejuk, sehingga bisa berdampak enaknya tinggal di oase segala macam.
1: Betul.
2: Saya pulang dari kerja itu suasananya adem, sejuk, lingkungannya tertata, pohon-pohonnya tertata, ada kolam oase yang bisa saya lihat dan segala macam.
1: Nah, kalau misalnya sahabat suara tadi dengerin bahwa kalau untuk Baruga itu udah dapat predikat paru-paru Kota Makassar, sekarang akan dihadirkan benar-benar di tengah Kota Makassar ya. Ini akan sangat teramat bikin kita yang lagi cari hunian sepertinya udah dapat jawabannya ya, Kak Syarif ya. Kayak kalau misalnya mau benar-benar dekat dari sekolah anak, mau tempat shoppingnya juga dekat, mau suasananya benar-benar adem, asri, ada oasisnya, jawabannya Oase Tanjung dari Kala Land and Property. Jangan kemana-mana, habis ini kita masih akan kembali lagi sahabat suara, kita masih akan ngobrol sama Kak Syarif selaku Marketing and Agency Assistant Manager dari Oase Tanjung Kala Land and Property. Kalau mau bertanya boleh banget, jadi tetap aja di sini di Suara Santai.
0: Jangan kemana-mana sahabat suara, obrolan bersama Kala Land and Property akan balik lagi.

0: suara santai bersama Kala Land and Property.
1: Kita balik lagi sahabat suara, masih ngobrol-ngobrol sama Kak Ahmad Syarif selaku Marketing and Agency Assistant Manager dari Oase Tanjung Kala Land Property. Jadi kayak memang kita udah dijelasin tentang Oase Tanjung sendiri. Kalau misalnya sahabat suara sekarang sepertinya aku sudah muak dengan situasi rumahku, aku butuh rumah baru. Ini dia, kamu udah dengerin frekuensi yang paling tepat, karena tadi kita udah jelasin bahwa Oase Tanjung ini hadir di tengah-tengah kota dengan nuansa yang begitu menenangkan jiwa dan raga kamu. Kayak apalagi kalau misalnya kita di Makassar pulang kantor udah penat, ketemu jalanan penat lagi, pas sampai rumah harusnya kita mendapatkan kedamaian.
2: Betul.
1: Nah, Oase Tanjung lah jawabannya sahabat suara. Tadi juga udah dikasih tahu beberapa konsep dari Oase Tanjung, tapi sebenarnya Kak Syarif ini mungkin boleh dijelasin juga secara rinci konsep apa aja yang Oase Tanjung bawa yang membedakan dengan yang lainnya.
2: Oke, secara konsep sebenarnya ada 4 poin yang coba kami tawarkan ke masyarakat dan warga Kota Makassar. Ini sebenarnya menjadi unique selling point yang kami juga berikan. Yang pertama adalah breathable living. Jadi ini bagaimana caranya menghadirkan sebuah hunian dengan lingkungannya itu yang lebih hijau, nyaman, namun tetap memberikan ruang untuk bertumbuh, bermain dan juga beraktivitas untuk seluruh warganya di Oase Tanjung nantinya. Selanjutnya ada seamless connectivity. Jadi secara lokasinya Oase Tanjung ini sangat-sangat strategis lah, pasti berada di tengah-tengah Kota Makassar. Mau ke Goa lebih dekat, mau ke pelabuhan dekat,
1: bener,
2: ke tol lebih-lebih dekat lagi, ke area perbelanjaan dan segala macamnya itu semuanya serba dekat, sehingga seluruh accessibility-nya Oase Tanjung ini bisa dikatakan 5 menit ke pusat perbelanjaan, ke sekolah itu bisa diakses dalam 15 menit.
1: Nah, itu.
2: Selanjutnya ada complete everyday ecosystem. Di Metro Tanjung Bunga siapa sih yang gak kenal jalan itu?
1: Betul.
2: Semua sudah ada, mulai dari sekolah, pusat perbelanjaan, pusat ibadah, akses tol ke luar dan antar daerah dan segala macam sudah ada semua. Sehingga lokasi yang Oase Tanjung dibangun ini sangat-sangat strategis, sehingga tidak perlu membangun sebuah fasilitas lagi, semuanya sudah ready di Oase Tanjung. Selanjutnya ada Vibrant Growth Destination. Ini sebenarnya lebih kepada peluang investasi jangka panjang. Oase Tanjung ataupun Tanjung Bunga dikenal sebagai potensi investasi yang menjanjikan di masa depan. Kita hadirkan juga Oase Tanjung di mana pembangunannya juga startingnya mulai dari nol juga, sehingga ke depannya mungkin 5-10 tahun asetnya warga Oase Tanjung pasti akan meningkat.
1: Betul.
2: Seiring berjalannya connectivity-nya, kegiatannya dan juga pengembangan kawasan pasti akan terus berkembang juga. Seperti itu, Kak.
1: Nah, itu dia sahabat suara. Bayangkan saking propernya Kala Land and Property ini sampai ada 4 nih ya alasan dan juga mungkin menjadi konsep utama dari Oase Tanjung yang benar-benar semuanya dipikirin. Kayak mulai dari yang pertama tadi breathable living, habis itu yang kedua seamless connectivity. Jadi kita kalau misalnya mungkin mau bertemu sama tetangga kita, ada tamannya sendiri ya.
2: Betul.
1: Bisa piknik juga di situ.
2: Betul.
1: Bisa. Jadi kayak kita tidak perlu kemana-mana pun, kalau misalnya keluar bisa ketemu sama pertokoan, bisa ketemu sama perkotaan. Jadi enggak usah mengambil jalan yang muter ke sana, muter ke sini, enggak ada. Ini semuanya bisa tembus sahabat suara. Lokasinya udah oke banget. Tapi kalau boleh tahu, ini kan tadi juga udah sempat di-spill bahwa kawasannya akan sebegitu luasnya karena bahkan ada oase di tengah-tengah nih. Ini mungkin boleh dikasih tahu enggak ke sahabat suara seluas apa kawasan Oase Tanjung yang akan dibangun?
2: Oke. Okay. Secara total luasan sebenarnya Oase Tanjung akan dibangun kurang lebih 33 hektar lah, something seperti itu. Tetapi untuk development pertamanya itu kurang lebih sekitar 5 hektar.
1: Oke.
2: Yang dimana kita develop pertama itu namanya adalah Cluster Dekasa. Itu yang akan segera kami rilis juga seperti itu. Tapi secara luasan 33 hektar.
1: Oh, sangat teramat luas. Kalau misalnya saya tinggal di situ sendiri, saya sepertinya takut. Tapi kalau misalnya sahabat suara sudah menjadi warga dari Oase Tanjung sama saya, bismillah semoga sampai. Ya Allah, karena memang saya tuh suka banget tinggal di daerah situ. Benar-benar semuanya dekat, tembus kemana-mana. Mau ke mall ada, mau ke sekolah anak ada, semuanya komplit. Nah, tapi Tanjung Bunga sendiri ini sudah berkembang cukup pesat. Kenapa akhirnya Oase Tanjung memilih kawasan ini, Kak?
2: Oke, Kami memilih sebuah kawasan di Tanjung Bunga sendiri karena sejalan dengan visinya yang tadi, konsepnya Broad Destination, di mana sebuah pengembangan area juga tentunya bisa menghadirkan juga keuntungan juga bagi konsumen ataupun warga, asetnya bisa bertumbuh, kawasannya juga bisa mereka nikmati, dan juga secara fasilitas juga memungkinkan untuk kami bangun juga, sehingga kembali lagi warganya bisa hidup dengan nyaman, beraktivitas dengan enak, dan juga bisa berinteraksi dengan secara sosial juga ke warganya juga di Wase Tanjung, seperti itu kan.
1: Bah, ini benar-benar sahabat suara, ya kenyamanan gak usah diragukan lagi, karena bisa dilihat kalau misalnya pernah jalan-jalan ke Baruga ya, kurang lebih sekali lagi Wase Tanjung akan menghadirkan nuansa yang seperti itu.
2: Betul.
1: Tapi posisinya ini benar-benar di tengah kota dan benar-benar nyaman, aksesnya semuanya dekat, mau ke pelabuhan, mau ke bandara, ini lewat tol aja langsung, itu semuanya pokoknya dekat. Habis ini kita akan kembali lagi, tapi ada satu pertanyaan nih, katanya ada Alif yang bilang, katanya Kak tadi di spill tentang Dekasa, boleh dikasih tahu gak sih tipe unit yang akan dirilis ada apa aja?
2: Oke, boleh, untuk tipe yang akan dirilis di cluster Dekasa ini, yang pertama ada tipe 55, ada 72, dan juga tipe 130. Jadi tiga tipe yang akan kami rilis segera di tahun ini sebagai mengakomodir kebutuhan masyarakat Kota Makassar akan hunian di tengah kota, yakni di Wase Tanjung.
1: Oke, jadi memang kalau misalnya sahabat suara pun juga lagi mencari rumah dengan tipe 55, 72, sama 130, ini semuanya juga akan ada di Wase Tanjung. Jangan kemana-mana, masih ada, kita masih akan ngobrol lagi sahabat suara, untuk kamu yang sedang mencari-cari rumah hunian yang nyaman terus di tengah kota, sepertinya jangan sampai kamu melewatkan pembahasan kita untuk sore hari ini. Jadi tetap di Suara Santai.
0: Jangan kemana-mana sahabat suara, obrolan bersama Kalalen and Property akan balik lagi.

0: Kita santai bersama Kala Land and Property.
1: Kita balik lagi sahabat suara, kita masih ngobrol tentang Oase Tanjung dari Kala Land and Property dan masih bersama dengan Kak Ahmad Syarif. Ini kalau misalnya sahabat suara dengerin dari tadi nih ya, kita benar-benar membahas sebuah perumahan hunian yang benar-benar nyaman. Dan ya kalau misalnya sahabat suara sekarang sedang, mohon maaf nih, tinggal di perkotaan tapi merasa tidak tenang, nah ini dia nih, sepertinya kamu harus banget yang namanya mengubah, bukan mengubah apanya, tapi mengubah tempat tinggal kamu. Ini agak berat sebenarnya, tapi sumpah kalau misalnya saya pribadi, sahabat suara, dengerin Kak Syarif tadi ngobrol soal Oase Tanjung yang akan hadir benar-benar di tengah kota, terus benar-benar dengan mungkin green township-nya, kehijauan, terus tiba-tiba kalau misalnya sahabat suara juga mau sunsetan kumpul sama keluarga, mengundang keluarga untuk piknik mungkin. Betul. Ini semuanya bisa dilakukan dalam satu hunian ya.
2: Betul, bisa. Bisa nah, di kawasan Oase Tanjung.
1: Betul. Nah, tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih Kak Syarif. Mungkin boleh kita reminder lagi ke sahabat suara. Okay. Apa aja sih sebenarnya yang bikin kita sebagai warga ini sebaiknya memang langsung aja menjadi warga Oase Tanjung.
2: Oke. Okay. Untuk warga yang ingin menjadi penghuni di Oase Tanjung itu yang pertama adalah coba pertimbangkan aktivitasnya Bapak Ibu sekalian berada di mana.
1: Benar.
2: Jika aktivitasnya di sekitar Tanjung Bunga, bolehlah melihat karena Oase Tanjung menawarkan fasilitas aksesibilitasnya yang juga yang bagus. Bisa menjangkau seluruh pusat aktivitasnya Bapak Ibu sekalian, mulai dari perbelanjaan, pendidikan, sekolah, dan juga pusat pendidikan dan juga pusat keagamaan juga bisa. Yang kedua adalah secara penataan lingkungan, bukan hanya terkait dengan hijaunya kawasannya Oase Tanjung, tapi juga bagaimana caranya menata kawasan itu biar lebih rapi, lebih enak dilihat, dan juga bisa nyaman untuk warganya juga tinggal seperti itu juga. Dan juga fasilitas yang ada di dalam kawasan itu juga bukan hanya perumahan juga.
1: Betul.
2: Ada komersial, ada mixed use, ada miss juga dalam hal ini ballroom, dan juga ada clubhouse juga tentunya.
1: Nah itu yang paling penting, ballroomnya juga kalau misalnya sahabat suara mau ada yang hajatan.
2: Betul.
1: Itu juga bisa langsung di situ juga.
2: Betul. Sama beli satu rumah bisa nikmati semua fasilitasnya.
1: Ih, itu yang paling penting untuk sahabat suara yang kayak mau include semua muanya. Sepertinya Oase Tanjung menjadi jawaban kita.
2: Betul.
1: Dan kalau misalnya tadi juga sahabat suara udah dengerin, kita bukan cuman mendapatkan hunian yang nyaman, kita juga mendapatkan suasana yang bisa menenangkan hati pastinya.
2: Betul.
1: Terus mungkin boleh deh last line kita kasih ke sahabat suara, apa kira-kira kalimat yang akan membuat kita semakin yakin menjadi warga Oase Tanjung.
2: Oke, yang pertama adalah menikmati kenyamanan di rumah sendiri itu penting, dan yang terpenting adalah bisa membeli rumah di Oase Tanjung.
1: Ingat itu sahabat suara baik-baik, mulai detik ini selipkan Oase Tanjung dalam sujud kamu. Karena sepertinya memang untuk tinggal di Oase Tanjung itu udah yang paling pasti, apalagi kalau misalnya kalau sahabat suara bertanya-tanya lokasinya di mana, udah dijelasin tadi.
2: Betul.
1: Bahwa ini di daerah metro. Terus habis itu juga kalau misalnya sahabat suara mau ke area sekolah, deket. Mau ke area mall, deket banget sama betul. TSM. Mau ke tol juga oke okay banget. Iya, semuanya pokoknya include di Oase Tanjung dari Kala Land and Property. Ada lagi yang mau disampaikan Kak Syarif?
2: Selamat datang di First Green Township in Eastern Indonesia.
1: Asik, itu dia kuncinya. Kayak kita yang sudah selama ini tinggal di perkotaan, sepertinya udah mulai muak sama polusi lah, udah mulai muak sama jalanan lah. Masa pulang-pulang semakin muak lagi? Tinggallah di Oase Tanjung.
2: Betul.
1: Terima kasih Kak Syarif untuk hari ini. Dan sahabat suara juga, Kalau misalnya ada yang mau ditanyain sama teman-teman Kala Land and Property tentang Oase Tanjung, ini boleh kemana Kak?
2: Boleh langsung DM-nya Instagram Oase Tanjung.
1: Itu aja ya, langsung
2: boleh
1: ke Oase Tanjung di Instagram. Terima kasih sekali lagi
2: Kak
1: Syarif. Dan sahabat suara, jangan kemana-mana. Ingat pokoknya kalau misalnya kamu udah mulai mencari hunian yang nyaman, langsung aja ke Oase Tanjung dari Kala Land and Property.
0: Jangan kemana-mana sahabat suara, obrolan bersama Kala Land and Property akan balik lagi.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
7: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS, Behind the Star.
2: Ibu Ola keselek gogos, cakep. Ola amigos, sahabat suara, kasihan banget Ibu Ola ya, GWS Bu Ola. Anyway, udah masuk BTS, sekarang masih ada Rory Wulandzari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, seorang diri tanpa ada Dandi di sini. Di mana Dandi berada sahabat suara? Kalau ketemu saya titip tolong dia dicubit putar. Dia udah lama banget sampai ke studio, tapi katanya sih dia akan menemani aku siaran, tapi biarkanlah dia, semoga dia perjalanannya lancar-lancar aja, sama seperti sahabat suara yang lagi di jalan. Semoga semuanya lancar-lancar aja, tidak bertemu dengan macet. Kalaupun memang harus ketemu sama yang namanya macet, semoga informasi di BTS ini bisa membuat sahabat suara senyum-senyum sendiri. Karena di BTS ada dua bintang yang akan kita beritahu kabar beritanya. Yang pertama ada Baskara Putra sayangku cintaku, ini mantan suaminya Sherina yang aduh luar biasa. Bukan, Baskara Putra kan ini Rory, si penyanyi India, astagfirullahalazim. Salah gak jadi sayangku cintaku berarti yang ini sahabat suara. Salah gak jadi sayangku cintaku berarti yang ini sahabat suara. Nah, dia punya informasi

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu.

0: Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
6: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Setelah terjadi kesalahan Baskara yang saya sebutkan, yang saya suka ternyata Baskara Mahendra. Tapi saya juga suka mendengarkan lagu-lagu dari Baskara Putra. Tapi sayang seribu sayang, asik. Kalau misalnya sahabat suara juga lagi candu-candunya sama Hindia, Fizz, terus Lomba Sihir. Pokoknya yang ada Baskara Putranya deh. Jadi Abang Baskara Putra ini memutuskan untuk rehat sejenak dari aktivitas sepanggung hiburan. Kurang lebih ya, dia mungkin akan hiatus, tapi kurang lebih cuma 1 bulan aja sahabat suara. Dan Baskara ini bilang katanya ini bentuk istirahat medis untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang perlu ditangani secara serius. Kira-kira apa? Kita cari tahu nanti di Instagramnya kira-kira apa yang terjadi sama Abang Baskara Putra. Nah, kita doain deh tuh. Mudah-mudahan Abang Baskara segera pulih biar bisa manggung lagi di Kota Makassar. Biar bisa menyanyi-menyanyi lagi sama kita. Kita semua yang ada di muka bumi ini yang menjadi fansnya.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: good dengan hampir sempurna. Yang ini juga hampir banget sempurna, sahabat suara. Karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Jadi Calvin Harris, mohon maaf karena kok cuma sampai di hampir sempurna kata saya. Walaupun ini kabar gembiranya adalah Calvin Harris resmi tercatat di Guinness World Records untuk kategori penonton terbanyak dalam satu set DJ oleh satu artis. Jadi rekor itu berasal dari penampilannya di Sao Paulo, Brazil, yang ini untuk jumlah penontonnya banyak banget, sahabat suara. Bayangkan ada 1,6 juta orang yang mendengarkan dan menonton penampilan Calvin Harris. Gokil enggak tuh? Dan penampilan itu berlangsung di tanggal 8 Februari 2026 pas lagi tampil di atas trio Electrico bareng sama Blokoskol dalam rangkaian pra-karnival. Jadi sertifikat Guinness World of Record ini baru diumumkan Harris lewat di postingannya di Instagram di hari Minggu kemarin. Congratulations untuk Calvin Harris. Udah ganteng, terus habis itu main musiknya oke, dapat juga Guinness World Book of Records. Kayak kurang apa lagi? Kurang mau sama siapa kayak.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya.
0: Oh,
1: bikin
0: iya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
5: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
4: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
5: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
4: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri dibawa sebagai barang penumpang dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @BeaCukaiRI dan @BeaCukaiMakassar dan nomor WhatsApp BeaCukaiMakassar di 0811 4000 212.
6: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
7: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
2: Suara-suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
4: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
5: separuh hatiku.
2: Suara.
3: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Suara. Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Suara
2: Warga Indonesia. Suara warga.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP. Hih,
1: saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to Culture. Sahabat suara udah masuk di jam sedikit lagi lah ya. Kita masuk ke setengah 7 malam. Untuk kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati. Kalau misalnya pun sekarang udah deket dari rumah, semoga pas sampai rumah capeknya langsung hilang begitu saja. Doa-doa yang sebenarnya gak mungkin, tapi ya udahlah ya sahabat suara. Namanya juga berdoa tidak masuk akal apapun, kalau itu untuk kebaikan kita doain untuk sahabat suara. Anyway, saatnya culture, kita punya dua informasi paling culture yang harus banget kamu dengerin untuk malam hari ini. Yang pertama datang dari aplikasi yang lagi rame dipakai sama Gen Z, yang katanya bisa bikin Gen Z ini bilang goodbye ke WhatsApp dan juga Telegram. Kira-kira aplikasi apa ya? Dan ada kabar bahagia buat gamers yang juga fansnya Lalisa. Ini katanya akan ada kolaborasi terbaru bareng sama PlayStation. Jadi buat para gamers melihat Lisa di dalam gadget ya itu ya? Pokoknya, konsol hitungannya kalau PlayStation ya. Kalau penasaran dengan dua informasi paling culture, makanya jangan kemana-mana, tetap di culture.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: Indonesia, kita balik lagi masih di Culture. Sengaja putarin ini untuk sahabat suara yang juga mungkin akan menonton The Weeknd hari Sabtu nanti. Sekedar mengingatkan kalau penukaran tiket itu terjadi, terjadi. Untuk day one, ini kita udah harus tukar tiket di hari Kamis, sahabat suara. Jadi pastikan kamu udah ada di Jakarta di hari Kamis. Karena, tapi bisa juga di hari Hako. Jadi sekedar mengingatkan supaya kamu gak blunder nanti kayaknya di mana penukaran tiket. Ya makanya disimak baik-baik informationnya. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan di Culture pada malam hari ini. Katanya untuk Gen Z dan anti mainstreamnya, ada beberapa aplikasi yang lagi ngetren. Nah, salah duanya adalah aplikasi Career Pidok dan juga Rus. Jadi dua aplikasi ini memberikan pengalaman berkirim pesan. Jadi kalau misalnya mau texting, mau kirim-kiriman pesan sama teman-temannya, katanya dia udah pakai si aplikasi Career Pidok dan juga Rus. Jadi ini seolah-olah menggunakan merpati pos di zaman dulu, sahabat suara. Jadi pesan yang dikirim pakai animasi burung merpati virtual dan akhirnya membutuhkan waktu untuk mencapai ketujuannya. Apakah kita harus menunggu 2 hari 2 malam baru pesan kita sampai? Jadi memang butuh waktu berjam-jam untuk mengirimkan pesan pakai si dua aplikasi ini, sahabat suara. Jadi kalau misalnya kamu ya, walaupun Gen Z sepertinya selalu membuat gebrakan, gebrikin, gebrukun, jangan ubur-ubur pakai dua aplikasi ini kalau misalnya kamu janjian. Nah, kan kayak janjiannya mungkin jam 7 malam. Terus habis itu pakai aplikasi ini nanti sampainya setelah akhirnya kita kayak lamanya, kenapa dia enggak sampai-sampai? Ternyata pakai aplikasi Career Pidok dan juga Rus. Jadi kayak menunggu seperti si burung merpati menyampaikan pesan di zaman dahulu kala.
1: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kan tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dengerin Miss Suara bisa via streaming juga. Yeah.

0: yang sudah terjadi di PlayStation bikin sahabat suara mungkin merasa sepertinya aku sudah ketinggalan. Kayak kemarin kan sempat ada kabar berita bahwa PlayStation itu udah gak pakai kaset yang fisik lagi. Sekarang PlayStation kembali menggemparkan, apalagi untuk sahabat suara yang ngefans sama Lali Salomi, Lali Salomi. Nah, PlayStation ini berkolaborasi dengan Lisa akan merilis DualSense Wireless Controller untuk PS5 dalam Limited Edition. Ini sekaligus menjadi merchandise terbaru yang didesain langsung oleh member Blackpink In Your Area. Dan PlayStation controller ini memiliki desain yang terinspirasi dari poni dan juga mata ikonik dari Lisa, lengkap dengan motif bintang dan inisial LL. LL apa? Lalisa, betul. Masa Lila, kan itu udah tidak ada sahabat suara. Dan ini warnanya chroma pearl, jadi kayak mungkin putih, tapi kalau misalnya dibolak-balik dia ada kayak sensasi pearlnya. Terus dia DualSense Wireless Controller Lisa Limited Edition ini akan segera tersedia secara global mulai 30 Oktober dan bisa dibeli lewat PlayStation serta retailers dengan harga sekitar 84,99 USD atau sekitar 1,5 juta. Bisa lah sahabat suara, ini kayak kita mampu banget. Untuk fans Lalisa, buruan di 08. Tidak, pokoknya buruan beli aja sahabat suara, tunggu tanggal mainnya 30 Oktober. Tabung memang Miki uang tak mulai dari sekarang. Dan tibalah kita di penghujung acara. Sahabat suara, saya menitipkan siaran ini. Jikalau Dandi merecoki siaran ini dan ada sesuatu yang terjadi, tolong mention saya langsung di Instagram @roriws dan saksikan serta dengarkan Dandi di Suara Santai mulai besok-besok. Saya nggak tahu dia sama siapa, entah sama Claudia kah, sama Regina kah, sama Wana kah, atau mungkin sama siapa kek sahabat suara. Pokoknya kamu mau saya ada atau tidak ada, tetap dengerin aja Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kalau begitu, Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari pamit undur diri untuk minggu ini. Minggu depan insya Allah kalau sehat walafiat kita ketemu lagi. So, see you on Monday kali ya. And adios.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya. Jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: kasih tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soclean pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soclean pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soclean pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
8: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
0: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

Yeah. Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Senang sekali kembali lagi di Suara Seru dari jam 7 sampai jam 10.
1: Yes, bareng saya Nabil Putri dan di samping saya Clay Ritzky yang kemarin izin karena anaknya ulang tahun.
0: Iya, saya banyak ngurusnya hari kemarin gitu. Tapi aku miskin.
1: Aku miskin sih? Miss Queen atau miskin nih?
0: Miss Queen banget. Semenjak anak saya ulang tahun.
1: Tapi saya juga kemarin simulasi Miss Queen sih.
0: Kenapa Miss
1: Karena
0: Queen?
1: Karena saya mati lampu lagi kemarin.
0: Di rumahnya?
1: Di rumah. Dan oh, satu ya? Kompleksku semua mati lampu.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Dari jam 5 sampai jam berapa? Jam 8 malam kemarin.
0: Oh my god.
1: Saya tuh saya kira itu pemberitahuannya tuh bohong-bohong.
0: Tapi ternyata benar.
1: Ternyata betulan.
0: Berarti sahabat suara harus hati-hati juga nih. Siapa tahu kalau misalnya ada pengumuman, cek dulu.
1: Yes, benar.
0: Mati lampu apa enggak?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sih enggak mati lampu.
1: Mudah-mudahan
0: ya.
1: Enggak ya.
0: Tapi masih sahabat suara, kita bakalan nemenin kamu sampai jam 10. Sekali lagi bareng sama saya, Clay Ritzky,
1: Abil Putri, dan ada Iqbal.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
3: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: Kakak, kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: Milana FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Yes, kita ada di TBL.
0: Trending banget loh. Aduh, banyak banget sih sebenarnya yang trending banget akhir-akhir
1: Betul.
0: Ini. Tapi salah satu yang paling trending adalah lagu yang sering banget saya dengerin.
1: Apa sih?
0: Lagunya Tulus, Teh Hijau Ada Yang Hilang dari Kubelakang.
1: Tapi saya sebenarnya suka banget sama Teh Hijau yang versi TikTok.
0: Kenapa ya? Ada jedak-jedak gitu betul. Ya, bikin joget ya. Sebenarnya itu jedak-jedak merusak lagu tau.
1: Tapi itu yang itu versi itu bagus sih. Karena juga cewek-cewek cantik.
0: Aduh, ini beda sih. Beda sih tujuannya pengen liatin cewek-cewek cantik.
1: Tapi sebenarnya lagu Teh Hijau itu bagus banget karena dia masuk ke dalam beberapa nominasi Anugerah Music Indonesia.
0: Wow.
1: AMI Awards 2026. Lagunya Teh Hijau.
0: Lagu Teh Hijau ini tuh lagu yang dibikin sama Tulus setelah lama banget vakum tahu.
1: Benar.
0: Tahu-tahu setelah vakum langsung ngeluarin lagu yang kayak gini yang enak banget dan relate sama banyak orang.
1: Iya benar ya.
0: Dan waktu hari Senin kemarin, Clay, 21 September itu daftar nominasi AMI Awards 2026 resmi diumumkan. Dan ajang penghargaan tersebut merilis sebanyak 67 kategori nominasi. Yang paling menarik perhatian ini
1: adalah
0: si Tulus.
1: Kenapa si Tulus?
0: Karena dia tuh berhasil masuk di beberapa nominasi hanya dengan bermodalkan satu lagu saja. Satu lagu loh. Dengan satu lagu ini dia bisa jadi artis solo pria pop terbaik.
1: Okay.
0: Terus pencipta lagu pop terbaik. Sama karya produksi terbaik.
1: Widih.
0: Wow.
1: Ih keren banget tapi ya. Keren tapi sebenarnya ini pasti juga pengaruh dari sosial media TikTok dan lain-lain kan.
0: Iya sih,
1: jadi makin
0: ya
1: melebar. Orang banyak bule-bule kok yang pakai lagu Ada Yang Lain gitu kan.
0: Ada Yang Hilang.
1: Ada Yang Hilang
0: dari Kubelakangan. Aduh, daripada bertanya-tanya lagunya seperti apa, mending langsung kita putarkan saja lagunya.
1: Anyway, selamat ya buat Tulus, semoga enggak masuk hanya nominasi saja. Semoga bisa menang.
0: Amin.

0: dan kapanpun.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
10: Wah!
5: Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Totalnya 30.000 ya, Kak.
2: Hah, itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Sudah waktunya kita nge-spill sesuatu yang menghemat dompet kita in this economy ya, sobat suara. Masih lama lagi gaji.
4: Masih tinggal 2 hari lagi.
5: 2 hari tapi kayak kritis banget rasanya ya.
4: Makanya belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya. Jadi ini periode 16 sampai 30 September, menarik banget sahabat suara.
5: Sangat menarik, hanya dengan belanja 50.000 kamu bisa tebus seharga 5.000 untuk salah satu produk ini. Ada satu piece Chocolito, apa sih Chocolito Rich Choco original box, dan ada 2 piece teh botol madu, terus ada juga bebelak. Ada juga satu piece bebelak UHT all varian, dan adalah segar twist kaleng, atau 2 piece aku air mineral botol 600 ml.
4: Kalau misalnya kamu belanjanya Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 piece sedap mie ayam jerit, ayam nampol Korean spicy, rawit kari mercon cup, oh my god enak banget.
5: Jujur.
4: Baso beleduk, baso spesial, dan berlaku untuk varian yang sama. Selain itu ada juga bisa tebus 2 pieces outside choco barista blends, choco maltstro, berlaku untuk varian yang sama, dan juga 3 pieces tau kenoi, big seed classic spicy dan Japan. Dan ada juga nih produk non food, yaitu Sunlight Refill 660 gram atau 600 ml all varian. Kamu bisa pilih 2 produk loh.
5: Wow, gitu. Jadi saya bisa pilih outside, terus saya juga bisa pilih yang lain kayak sunlight,
4: yes,
5: gitu ya, 2 ya. Tapi enggak cuma itu sahabat suara, karena ada juga nih dengan belanja 100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Produknya itu ada 1 piece Alfamidi Pilus Keju 150 gram, ada Basreng 200 gram, ada 5 piece Indomilk Kids.
4: Oh, 5, keren.
5: Yes, 5 all varian, berlaku untuk varian yang sama, atau 2 piece Japota Potato all varian, dan ada juga 1 piece Imbus Extra Vitamin C. Dan ini penting banget sih.
4: Betul.
5: Ya, Imbus, soalnya udah mulai banyak yang pilek juga nih. Tapi ada juga loh produk non food, yaitu 1 piece Pasiatisus Scented Sakura.
4: Makanya belanja makin untung di Alfamidi. Belanja minimal 100.000, kamu juga bisa tebus murah 1 pieces champ chicken nugget crunchy. Oh, au, crunchy.
5: Wow, crunchy. Nyam.
4: Cuma Rp30.000, kamu bisa pilih 3 produk.
5: Wah, hemat banget kan nih sahabat suara belanja di Alfamidi. Jadi yuk sekarang berburu produk hemat di TTM.
4: Makanya belanja di Alfamidi, belanja puas,
5: harga hemat.
2: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya. Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
6: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru. Jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
1: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
1: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri dibawa sebagai barang penumpang dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat Suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @beacukairi dan @beacukaimakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

RMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Sama FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita masih ada di TBL trending banget loh. Kali ini kita bakalan bahas berita yang kedua.
0: Berita apa itu?
1: Ini sebenarnya sedih banget sih karena kemarin Basarnas kembali temukan 3 jasad korban kapal Virgo Transport 8.
0: Wah, ini yang rame banget gak sih di threads itu yang kacanya dipecahin gitu
1: loh
0: di laut.
1: Jadi Basarnas bersama tim gabungan kembali menemukan 3 jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Ketiganya ditemukan pada Selasa pagi, memasuki hari ke-10 operasi pencarian dan pertolongan.
0: Wah, ini udah lama banget ya, udah hari ke-10 loh sahabat suara. Dan ketiga jasad tersebut itu katanya itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani penanganan lebih lanjut sekaligus proses identifikasi.
1: Dan katanya hingga Selasa jam 11.30 WITA, Basarnas mencatat 126 korban telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 100 orang dinyatakan selamat dan 18 orang meninggal dunia. Sementara itu, 117 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. Banyak banget ya?
0: Iya, jujur ini banyak banget sih. Tapi alhamdulillah udah ada beberapa yang ditemukan ya. Semoga pencarian di hari berikutnya itu membuahkan hasil juga ya sahabat suara. Sama-sama kita doakan semoga korban segera ditemukan sebelum proses pencariannya dinyatakan berhenti ya sahabat suara.
1: Amin.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.